nyimbo zina zongurutero basi kuti nanga maimbidwa amene vava kupita pati mangu ngulungudzaso Mestre Adamu Pai mwana wakula Dada sokolotsa nyimbo zimenezi kupikisana mu nyimbo za

anangwa makumenya kabanga, anangwa kumenya pia ujambarau, anangwa lukumenya nipa, anangwa kumenya pia usaruveja. Radio Mosambiki nzizunure gudu.

nyimbo zathu anyakubva zakusiyana-siyana zidapake fm siku lero anafuna bwera apa nditone vyanu tikana mama na baba mudakwana 10 na mapindi 92 22 horas na 42 minutos tone vyanu alipakwecha tikana mai mama nasikanwa adakupanga mbane